ne doktor kisina ni tuk tupi suk tuara umata pita khat jang itu ngona pesa ngin mat pita khang nya kata lok tu goro tuk tu nami tu nya lok nang ada pisuk ti ala ugami kisina ni pungar sulu ni pija ra ham makula tu nya lu ni gi hang ngin mat tapan ni nuna lu mil lu ni pita khala ngit tu galo kida ma lu pita cita mat tuk tu aula ningin no pisuk ti ala tamak ko ngila pita khat jang itu ngona lu pesa ngin mata kula galo lu ni Asyulah tuk tu lau kata, tuk tu silau kata, unu sali lau si mamat. Teku yu kalau kan ni lata apa ni kalalu lah kalau waktu itu tak. Tapi nanti ngau gigi jaga lu apa lu si tiluk, apa lu si tiluk yu yu kalau ngau gigi lok tuku. Amalu naja gigi jaga lu apa Malaysia. Taman puati nak ukiu hak tunga. Puati ni taman ukiu hak kulai tilunga. Tak cuma ni, kalau kisah tu kisah macam ni nak ku, nanti pay piti, teman orang tanya itu kalau hanya kian itu, teman ni perlu guna tu, nanti pay piti, teman hanya kian ni kalau tu kalau tu kisah ni macam lu, kalau ku tu kisah kecil kalau mana, bukan itu nak tak, time itu mat, teman ku sini tak minit tak kalau tak ku suruh kat tiku tempat ini nama. Nami tu nak la pisuk tu tak cuma ni tuk tu siok tu no kau TV buat tu mini nu nak sening itu kamu tak kamu nak kasih uat tak kamu tingin nak kasih uat tak abal uti mini ini tamak kuning ujakan ni unu aku na yang nak tamini kau dulu ujakan ni tawan na ungat abal uapi tak cok dia mili dulu sini tanak payumat tapi macam yang aku sayang kata aku saka nak payumat sinitak mi ni tokarum ni asuila ata ta manuk ka ubi gi dugo tan sinitak mi ni tokarok wacha wacha ong ne satu ka kolung ila sinitak mi ni nokka pe gi mago ta pali lo kingum me galok tuti ata ta ku katuk tu siok tu lila ta na ninga ugi ju jagalo ama sinitak mi ni tokarok kamagi ni usalok tugo ta ma calo Allah suruh temeninga ila shulluanu pitu temeninga kiyuku taqulu Allah suruh tu mutai cuma ku kiyu sak ku kiyu takak tu sam nagami kanu ke ku kiyu takak tilu ku yuk sam nagami ku kiyu musulluanu pitu teminak tu yakto taman kham tingin ni to kimak taminyo tamat jawlok simamman amalu akisiminingit itu takku akisiminingit tai cuma sini takto itu ko lino asimayu pito kalo wala tak balut ilisak sa uluting amalu alia miningin atata ma kamagiyaw kuluang itakalo nga ukakto nilo atata ka tamagwago pito kalo pagbisagak sa uluang imata mitaw tigitay nilo kutana sinitak umino inoktotakalo nga tema mitaw tigitak sa uluang imata sinitak umini tanago tapago akisiminingi sa asimang imata akisili sinitalo ron nila akisi nuangin na kayak pa yung mimata tapong imin yung nualuwi ito na akisa kasi ngubayaw at sinitak to ta aliangin yung nualuwi kimay na tunak tayo lukutan sinitak piya katatabot kisa yung nuat yung umiluwi tayo mago tayo may mat nuangin kukti ko akisi bulusok ang ikukti ko tana inukain na nguang liw samat ako ni araw po niya inukain na nguang liw samat sinitak piya katatabot ako akisa kawajabot sok ang ito ako tigo tana tayo may niyumat at atamasuyo ko lugo kamagayaw ko luang ita nga akisimin yung ilo so ataw tayo ko yung pito kalaw mat ningaw kayo yung kalaw ama paulo siyo ung wakto ko ila kala ila iyo kataw di kalan niyo salot nga tana sinitak mo mino ang uti kalaw yung simin yung ung wapato ko iluano tapo ay sinitak mo mino iluano nalang wakto ni ung wakto ko tana sinitak mo mino illa kalau tinggi kalau ni saya yak tu ko atau inok tuk tangan orang itu ima isok kita tinggi kau nago illa kalau tinggi kau nago illa pitok kalau mata ni sini tak minok asyulah taman nawak kau tinggi ko kamagi yang inok tuk tanna inok tuk asuk kalau orang nago illa suku silu waktu yang ima dan ninggal gue kalau kata teman inok tuk kalau orang nago suku silu waktu yang ima

Tamani ilia pemilun isi ni yang ngotta. Tamat cale milu aga yang waktu. Isi mage ngual lo ni ilia jo kak tu liu ma unu akut. Ata ata kalau kai gal la tu ni tapau nga. Tapi ko ningau suna ba. Tai matu ki silu ulu kokok talu ga mala yo. Tai nya ningau ki ju jakarta nuna nuna lu tu nya mi pu. Tai nya kai sugala mi tamani. Kokok tagala mi ata ningau ki ju jakalo aga sini tak beli yo si mamma kami ki yakulut tinni. Kunna ko yung mi. Ila kokok tagala mi la tamani. Uja katana kulani tuni uja upa uja kala kulani tuni hilalu cuma ata tapan ata ni sini tak beli waktu. Then ningau uja kalau kala ilah pangai ilah angi jualu isa kasua kala hangi tulun ni tan uja aku tulun nak ama kau nak aku kalau luni tan ayak kita tan uja apa uja kucu ilah uja aku tu kulani. Time time cuma unnu angulak tilu koko jalu gamala yok tu saktu ko kuaksana lagi unnu aku tay magal tu penuh natu nama ibu koko ila koko jalu gamigo koko jalu naga tu tati jualu lagi gamigo awalnya aku naji gamilu ni cuman nak tan aku najok tengah koko jualu man Allah ku anak saktu aja kau unnu tu awalnya aku naji angitu loni ko koko jalu gamisio kai ma koko yoga macam nuna lalu taman nuna lagi lalu pun man acuil lalu nuna lagi lalu kita taman koko tua lalu kalso dan najok tengah koko tu timing tadi jual lalu tu koko jauh man ane bisa tahan itu atau ada nukai galaiyo atau tega kiu waktu kalau kanul itu nyapat tu pintu tahan ini tak taman nuna lalu biak siangin man awalnya jaga cawan itu nuna lagi alpit itu tak hangi dulu ni. Siapa yang masih tahu tu gigi isu macam dulu. Asalnya aku kau jalan nak angga. Ata tak kesana anu lelak sema masanya anu kasih lelak sema kata talwang watan lama jauh nua aku tanya malah asalnya ni pinga kamera alu ilu masih tu alu. Kaningungi mai turun ni kaya laga upan otak kamera tu sak sauta cuma ni ngau ma. Ani berhangi tiada kami go. Ni wanuk go. Aula egalat tu yak patu golatan na si matuliu ti si mayu alu panganu ani wicat wanganu uja galu tak mau kata gaya kita kulu ningau gaya uja galu anu tan uja galu ani wicat wangani tak mau kata niu sejo inyumun niu menyuk uaja gaya hutta pakalu wangaku pijak cawung itu aula egalat tu yak patu galu kota mana lugu kilinga kau magalat tu alu galu kau magu juga latu galu wangila tak tak tu alu kau mau baca uang hilang tak bangun sih lama tak kulu kai asyiklah aku ada tegal kanul lutun upinya kani ukang kan waluli laluni lah tema itu mat ane bisa kau nengah ane cayum nengah siapa nak silap si mamat. Tanya ningau gue juga kalau kata mana koko jauh kalung naga tu tak kamane takut cawut dulu ni upin jangan ni tak tua rumah pangalukan paminya kalau enggak pat hak tu yang itu luni asyik dah kanuli ngakain dalam nombi kat tak ya atau tak kalau kanu ke isma yuk cawu isma luar rumah isma yuk cawu atau tak tak cuma ni tak melinga lengat. Kanu ukakan itu ni, tapi ada tegar ni belakang ni ujar lelak si mama ini makai suci am, dan kalau kanu kesuci aku mungkin isu mama itu, ni belakang ni ujar kalau lelak si mama yok, ada tegar tak cuma saya ni lelak tu ni, ni ngau gigi ujar kalau ama, ane belakang ni orang kangen, ane jumlah lima ni lah, teman ini nuna rumah sini tak hati pun nuna, asyiknya, sunah pak, tak cuma toko gak tu, perlahan yang ujar kalau tamat cuma laku kongat koko tuin namu tamat nunal lagi alu dan uyang alu simi kanu tak cuma kata gaya tuktu alu kalau ini mu kisah ni laku kongat koko tatuang tamat nak koko jauh mata nak inyu uyang tak pun kibi yunil tu mnye inyu mukau siap tuktu yak tu kalau tanya uyang alu tak cuma nunal lagi sabut jangan mat cuma nunal lagi ngalu sabut jangan. Inu mukata gelok tu menyewa lotak bunga, kasih gelok

Hon har kort CBC kört att de inte var ledig. Hon var en chansig han. 2027 gulpat ikat och tog betänga. Hakit tog låg tog tana och lätt till djur hattel också med de momani tog bara inu i katut jag hattig ingen nu. Tana passade jag till länge sig med de kunnor som nena mun. Nästa in i målen att tana har jag sagt att jag hade ni kakt vid mig låg tog. Nakat jag mig amalo ikat. Doktor bercakap dengan akhir lalu, pasti jauh sih macam kuno jomnya tu meniugang. Kalau ni 2023, amalan tanah tu sakti awal dia lalu makin nak kau tuin dengan molen. Kena jangan ni pihat awal awak sih macam angin jokhang ulu ni mana tau bermain apa main. Kata tu jahat juga ingin nun. Amalan tak kuat amisuin. Pasti tiba dia lalu awak sih macam kuno jomnya tu meniugang tu dulu. Allah tanah. Nalun ertau hatta semalilau tu Inuit Me Too molin takona lati halun ekatuk tauninga March me kajusigamatu. Tana tau Churchill dulat takbit nga akigi aktau kasua hatta semamak kagu kasangni. Tai malumana $70 billion gharni aktau lito akigi aktaupan. Akbemi Mayor Joseph Katak Jr. kalau tu tak ku nunalin nama tuin nak Churchill mengatur ning.

Hello, la good. Hello, dear. What can I say? My name is Manu. I'm from Mitiluta. I'm from August 25. I'm from the Yungalisan. I'm from Jamie. I'm from Tingilogo. Ilak, kau mapalaya ka taktu ka lo at mane ka lo ni. Nubuye yukulo kami la minilun ito tayo kami. Kasi ano ka ang ito kong swati video ako lo lo ni suli tayo may ito ko tamane ka lo ni. Nara tuli mati at ula ko tiya kasi tunga sugi si mane imo kasi nga ni tabani inu titu kay nang nela mitiluta. Inna pilo na mitu inna aktut. Inna kubimit kulo katatu ilo kalo na ni tao na ni dulu ini nak kami me kata tu kan ngasih nama sama ni lah nama tu ina ngelak ngai ulah aku kata ya pergi pada tu tengah suci ya kesi ila nala tu lima lema tu sang ni alam meja kita kau nak tak tu kesi sama ni okey tak temit amis aku pula tu ina ngata tak kuna pula yang ina tu ina patut dilo tanah tak inu kau nak tak tu sama itu sama sama misanot kanu pilih apa mengata Amalo kanok buih kita gaya kangen ingin nipingin nipaka tiak terlalu dulu kau sekarang ni yang man amat tahu tahan atau tahu yok tahan amis seno dah jigi ingin tu ilinnya aku tu ilinnya aku yok kata ni alam juta manikang semai tamas mami sana tu sa pekan ni agil lo dah

0: Ama pevalle sering gua yata no 7:30 mita na kawe sa lotto inu titot amalakalo na titong na kalo ni. Tung na sutia kasi na latwi na mito na tweet. Te ma kanata mi la tamana una talk to said inu pekko singin ni tamane ajigin itunet solo o mana sujuta kasi ngo gatta. Tamani tak tak kau nak tak tu saya tamau ngah kata pelihat di luar, kami suruh pelihat di nak tu di luar tamani, okey tak temi. Tanalo chief of defence ngunak tu di chief of defence tanah aku titimi lak tak benar ngunak tak tu saya kuning tu ni tamani kanun ni lawan pinasor sekilau tadin ni. Tanatak una tot kusaw yung dino sticky break pilagi katolong may mati tamani itilu kita sa mali Mary CBC kuni Mary Powder talilang may itilu kapatsoon na lang ako
1: dino sticky break tunga sugit
2: kuyun nami
1: una tatos sa kuni nga kavit ammalo na kung may tamani katikigun na kapatsoon na itilu nga pigyan nga utigilu ko taman na kanorli takuno nga una tatos sa kuni laksimavit ammalo sumat ilaw si mama nga pe o kausa kay unak pe o
2: siya o kalaw rato ubit ka ulong at ata mga pagkado si mama ilagay o mama nga una rin siya noon ako pak din Rangers dito sa mani 1990 ko tiliwang ilaw si mga ko paipala kilaw ako si mga ina tira dito sa mani man nali pituin na ang itipa rato but ay mga ilagay o si mga 1990 ko kiwining 35 years ang watahan
1: pinasa ako si Ilani Brigadier Mark Perrin Ammalutana, Sivulatigiyoyok Ukiotatumi, General Carignan, Takunung Apilika Katikataumad, Ikalunni, Takwa Maku Katikatigisimalakpigi Tamani.
2: Ay pagkatakusimayakalawate na takulawang ito ay patsa akautsiyani mo kisiyani tukisilu tayin na Sivulatigaw Canada Mark Carney ukalawaksimamad kinarani ko tamani ato lang ayawaman yun na umi emma no tia milo tema pega o tigo bele ru no tinga ida makwa
1: tema o kala tu ita ko
2: ilangan e lo tu ko ro kisi ani si bulu ti ka sok tinga haya taman na no no bu ham ne bukana da pegi lu ala ko ma kan hu le ma tema tiki la kasi ma bele ya
1: dino o ka kun na pisumat taman na una ta tu salgene taman pe ma ru se maningane
2: Pano, uhaun na kalau waktu ngadau sumit, unar cewa di luta, umiat dua kau di luta, kau nga fak sri kan negeri, negeri yang toksi maluta, dua lain kan negeri hati kisi macam jauh nol, subuk tak tahu di luar ni, sila me it, subuk tak tahu di mana usan yang tak kulok sama kita kau macam, uhaun segera di sila me awak makan yang cewa di luar sini, pilih itu yang di luta, tadi sama orang hati yang kata luar sini, kau suit demi. Sama kita orang semaiu gue lah, hanya kerjaan. Kau sama nama umat orang tak hamba gua tahu yang itu mesti mana yang hang itu ni. Pilih kerja orang semaiu dia fokus. Kamu kerja orang lebih kuat ikhwa. Kita jom orang semaiu sokusi nuna dengan ni pengo yang tu hati gilu pengo apa mu.
1: Semua teman na ilin tu ke apa? Ukir tak tu mesti temani. Una tak tu sejat ukir tak tu mesti nama ni kati lugi temani ukir tak tu mesti.
2: Tapi entus aku malah tewui masih menyuahu, orang tak tua mana rasami. Pilih yang ni kau nak hai, pandai berlayar nak tu, siapa kuda hari ada mana? Karena demi kisani, aku dah kata si maya pun makanu nali ibu kahaya liti, pilih lo kelawang ini, tamak kuninga, pilih kau maya ini. Angil aku si maya kalau mak kisani taman nak, kau lo kelawang si maya dah mana?
1: Una tahtu sakunni ilau se malatilluti kisuva aulaji vi kisumit kuvegi na pagalauta nevi
2: kama jigi rossi ma yapuna tsiano tabba onne ma kama nga ma rossi ma gama anga yukango loktillo ki yakane ma rossi ma gama ma kovi kala juni veni spila ki hoyolo ma di anga juni loktome uvanni kisiani pidjuti hammi katatamani ma kova atukat sai idlui namituinna kedaho Irin ni abby lo pan naksi magayari si Muningani. Akaw na banggim mo. Akit yu awa madiman.
1: 2012 ngutit lugu. Ili sa kayaw lo si magavit. Kalo nati tuteyo yok Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal. Tan na kisum ili sa kayaw tusek lo si maye.
2: Tan na maani lo si mamat. Ataw siya gani. Prince Andrew. Pilagi katikit siya. Ukiw tamani. 22 years ngulil leo. Pilagi katawo si

0: Alors, dis-le-moi, ma coalo, Kamagayangi, Chibulok, Tingi, Nukangi, Kangiangi, Kamalos, Madame Anne William Cook, Illegio, Yungitong, the dates of my own name, to the Piazza Hamuli, Tame, Kaito, Oxumay, one day, Nauyami, Guru Yang, Atokong, Atokoyo Kong, Mati, so Harut Salo, Tainerik, Pilgilo, the Andrew, who are not the rule of.
1: Tamana, una tartu salerene, nunavumi. Kuvega jau songo mata nuna le galano tamakuale kano isu magi so revigit atu ina kasi maningin ne nuna vumi.
0: Mia ami so kuli nuna li teime isu malatu nuna vumi nuna tiami amalu yukam pilete da vumi dia kano li mama ko nuna vudlungani nuna tia vudlungani or ika yutu ina na meri ne vumi or kuasa tu daot pati nuna le galat una le tia yai kano. Aku tak sok tahu dia dega jauh sungguh mesti. Ika yang lu tilu takun.
1: Kisah wakeng eh takun nunga makutun. Okaru maga yapi. Kayu ngasui namet takun nunga. Una tatusan eh ilau gea kasih manamet. Kau sesak begitu. Tamana.
0: Ila gea unne tay nagi saya nangis semageli. Hubung orang titili jang takil. Imi nangis semageli. Ammalu ila gea udi tekan neapat. Nala gun nageli. Ammal upat cia un ngeri tebunga upagas waktu minyak. Kau dia waktu semai nawar waktu panai kau setiu kalau naya kau cami temani ikhlan ni. Temak kau ini nuri asingi atas ujung madili kami udah hangin kaya kalau nato kalau namili mah. Kisah ini lupa temani kami udah hangin mat. Atau kau suka apa? Naru nak teman.
1: Ukhara kena kau magove kisumit ukhang itu tni pilih kartu tu.
0: Ya, ilegal aku matu ini nak waktu itu kisah ini pilih dia ini teman nak take no ilegal jod sana nuta anu pitu ini aku ni mak kisah ini mam tayo jom mak kalau nanti national security kau sejak tahu saya ada yang aku suka adu awal paper kau sejak dia li mak kau polis kau fingerprint kita awal lagi dia li amalu pilih tadi matu temening criminal record check kisah tu ini kau mak jodoh amis awal mati malu nali aku mak kalau mereka insurance unali aku awal ni. Insurance kaya kami kata, makku action kata taksi mama kita, makku kami juga ini urut kata taksi mama kita pilih kita lakuin. Unali, uba ulu time volunteer tu ina kata, time ipi kerja cakap nak saya kerja kata, paypal kena, pergi kerja tu lekone paypal, pingas win ni kami kerja taka, mana li take ku angin nengah, paypal kanu kerja angin nengah, aduh kami kalau sakti utinga angin juar orang man, pitu ina itu.
1: Nakomi dino tamani katiki kunna katake.
0: Ye kurenne mitai billo.
2: Ta CBC kana Mary powder test ringa o katake kunna la nga te unita samik e kaloni dino sticky bit. Nakomi dino samal Mary. Kanu lesi mo bisi tu sa katata sin sa bongo kala katare sa ke kangitemo 1-888-896-3135 on mekalo ni doka lagu si 9796101. Tema sana balia New Salem mata tapani nuna lingan ni takwa jingi tu ni ilinia kuto katara tu ni pilere katala tu ti tapani kangar sinong me takwa ikana yattakattelu tillo katima yakattelu tillo takwa ilinneertuit nami bisaqartita qattarlutit tawani miutangitwa qata langammatagoq tana Lydia Watt dan auditi yuyok tamasmu nga katibik regional government kuninginneangaartuni apersortaagunna larmutusaakai nalarmilavu.
1: Lita, ukarun napit, tana kisu mga ilusa sana yoyo.
3: Tana ilusa sana yoyo, init sa hakoitsu ta ilin niya kutiyo kuna lakto ninyo nalimi. Tana napataw loyo, ang iyo may hakiya haksuni, tuyok may vihaksuin lumakuni. At uti yaw na talaktili wilin niya ni hanututu na no.
1: Sumanga tana nuna lini pimagyo si maningan ni kang sumiutanut ukaun nakit.
3: Bibit sa hati sila nga yung kang sumiuni nuna lini pisimayunit ang malo at siging ito nuna lini ay gumnat lakmata tana nuna lino sukay si malanga yo bibit sa ugyan nga ni ilini at sigilani mi.
1: Tana ilu sana yaw na sila umat ikayok tau sutit nuna vik. Sana di jilirik kong inut,

0: Och läkert CBC och kallat det mycket väl ledigt. Och många har sig annat då. 2027 med ekadokta och vitsäng att anna. Aula tidig och att tala åt du manet och bara med in och ekadokta jag hade gitt. Hon och jag när jag må passi jag tjade läng och jag ekadokta och vitsäng och akit till malatom. Nästa in i amålen att anna kaga sig och jag kallar när jag ekadokta och med lagt och naga jag med. Taiman lo pasi jauh si maju kuno jong ni ane mut taman ni elai kalun ni 2023 ngutil lugu pasi jauh si mana ngatu sak tau berle alamat molen tane kane jangan pih tau lo si maju mana tau bami angin apa mi inu ikatu jahat tiga ingin neng amalo amisui tako unika hatali lau tu pasi cilu ting taiman lo ada nala nalo nak tau sak si malu lau tu inuit me too molen tane Nalat ni kalau ni katuk tahu bicara kecik majuk march mon. Churchill mitau tak kuat kerja kembali agak wahat tak si mama tatulat tak bingan ya kagu asau juning. Mana li si maga jauh lalu $70 billion yang watanya ke harianga. Abah meyungat jauh sampai kata junior kalau tu tak kuat go nunalinge umat juga kau si jaminan ni Churchill mepehat si ngujuit amalu tak kuat kerja tahun apa ika jauh tak kerja kadak tu kembali mon.
1: Ne o kyo ta to me to yu ti go ho ye gi me ara la ta ran de ta na ta kli ga ara la pa o me han yo ara lu ta ma nga nu na ti no ag ya tu yu pe ko ter yo ara lu ne o kho lu ne a o ya po nai tu ga ya ngo yu pa ta ko tu tu wa ga lu pi ju ta ta ma su te o ke ka ko he la na ho le ga nga lu ta kli ga ta pa pi va li la ga ga la tu go
0: dai ma lo ha nga pi ga Aku gak tahu kau jangan menganalun aku tahu lah ngitung kecuali mana tahu bah malu gak bermata kuat ku gak bermangita ku tamat cemingah kimi kau ni hak tuit atau tak hak cakap jangan mengah asyik waktu itu tak ku kalau ni aku bingung nak sila hak tuit malu tak ku kalau menurut pasu tahu kata tu ni tak ku pina suah ku si lemang ulo aku bicu kata lah waktu Ulu sibul lepangan ni apa mik takut caw tiga lauk si maju golon. Amaluk kesiani takut caw kan ni kau ni tu minum. Amaluk takut ngelasi bisi kut malik si malau mati lengi kanai jatit. Tapi kan ni kikat tangan ni kau mak bik mengwisap bimik takut abe tunik tahu tu gunak sila.

0: Che manu na bumi tama ko pi balle yule gan yang manila kanok pi balle titi ga sona mo sakja titi ga sokatta tui kanok ya tokta na khakne ala ri baneta ko akitori a rutinik terrorist gonna got there ni ko sa kaina tilugi ta pi lo atmi tama ko no ngai non not sanang wa katta tunon so lo titi tokan ni kut sanang wa ni kut balon tama ko mer sokatta tura pi tsuna tui na nakisin ni lon kisin ni lon ni asingin ni kano atok tau na kang nayak pagkiyang ay tahan atok ilang atako ya kakabiyang miyuno na po mi tas tahan na tahan na may alikam miyo tau ya tamas mingod niya kusupalya sa mami matok tahan na tahan na king ngal ning atok tahan na ngayok kakayaw jumi tapaw ngay tapaw na wakalaw di kutusak sa ko tingon ng mga jumi ngay at itamakot ko at tu okaw titia tu inang na kanga tu nga sutia nga tapo nun tu sa sa okaw tiki tilo din
1: wala na may ka tay masyata yung tay atira jiu mi tapo
0: wai I jiu mi tu nga sutia kay tay masipulak pa mi taman na okaw si yung inang katalak tilo ko pipon liya yukut taman na tao siya katigi ka sunyak amulot akituria rutit kau siungin na si mamat kanuli taman na ipigi biuman na yung
1: mana ipinalang ito watine atuilaw imasuli amalo tau ko na nga meri kununungan nito ni takura ka habin ni nibes hatak tunay tamakuni nga hindi sinabungin ni Suri atok tau lang ni mata teman ano kegum na lang kita bijak lang ni masuli kisah ni bijak teman ni alu pat atu ni harga tak tepat alu teman kurang tau lang apa tu ni mesti kan ni mungkin apa tu ni senang kan ini senang kan ini.
0: Takku akit tu kan nak tay lah kita nak kau siung ni cedok sol takku. Kana temi sibul ila ministeri yang ilak sibul timmari ala karni amalu tawani ami aligan ni tagna ang yuka yuka yang ataka aye katigi kasu lawa lawa tidu de ang ko temi sak to kalong imat taman na kayu sinya kada kitu ya padlia titi kasu nya nakisima yanga kanu kiata kono nga sanang wa katatun atuin kakayakka
1: Tak boleh senang waktu senang waktu yang kita tahu bahawa senang sembunyi malik tahu seperti kisah ni tempoh na aktif na halau kata itu kisah ni ni betul ni hatta tinggi tahu nunggu Amerika nunggu akit cepat lagi lah sila kita kau tak juga habis tahu ni Amerika ni hanok tu hanok aktif mas channel pangaku aktif sih kasih kata tu amal buat ni halu mati ciri tu hanok dah hanok pinasok na mga ata, tao nung awal ti siya ata niya mga ata, taman na tuku sinalok pa, tabo na, hawa niya matasyala ka doktor ko, kasi ni, hawa niya mga natatabo na, hawa niya magawala ko tako tayo, kota ko tayo habi, atok tao siya malok pa ta, hano, awal na hap niya mga, utak kasi ato yung nakatukutaw na nga, Hanya
0: mahu buat ini. Tema kita kanutigi, kami suka petak ku, kami ala kami ingat tu tema new berkatat tu, kau ni makan laku bin.
1: Tak ku, kami suka lemak, tabung New York mono, tabung Miami mono, tak ku ini siapa yang tidak tahu. Kami sudah kerja usia macam tu, terkemek tu tahu, takut tahu tu tahu apa macam tahu nama Amerika ni macam mana? Kami semua macam nol zaman dulu, takut tahu tu tahu macam ini kena macam mana orang ini?
0: Tema tu nak kerja tu sama tema kita orang nak tak sunat tu nak lihat tu tahu kerja macam telak. kanu tuinalle tusakatta semavi sanango tiu unik kanu tamas mengipi kusumanga talunne dubalunne mana tusanna loalangila.
1: Ini la kusum nala ngito nala ngito si mal tuca kusi ani tamana kium tasiga jastigo aurat jake apat. Aur jaga orang tu nak guna orang tu kira kira teman nak amal tak kuat tak senang waktu nolong itu hano atau tahu lah mami si malu tu teman si mami cari nolong siapa tu mana kira mana siapa tu senang waktu mana atau tahu lah macam amal kuat pakut atau tahu lah tu tema pihak ni kalau apa teman nak hano tu rasa macam mami kata amal hano Amerika kutu ni mata ini senang ngawak ini berpatu kaya mata tak ada wakil ini itu takut dengan habis King Nurang ini, Uibiak Zawakun ini, Amaru Asing ini, Poland,

Mayut silaroyo dilugo tupervinga masaktuarupat immiujovo. Immiurut kattak tiliurutilunit apommik nilangmiglunit auktititjutausuk immiurutauvok. Uqausit tukingit ullumi kaukpattaima atjikingitanginit uqarimaraamayunga.

Kuberak tu dak yoshi bangen mi gama. Kaiba. Sibu kaptanga. Ulikana ta. Sapele gama. Upegale wa gama. Yishikana tu sibu. Sapele gama. Satan sibu. Kuxiaga sila oksima yuma. Kiwya ura oksima gittima. Kiwya ura oksima. Sinnak tu sitlakpua. Kapina kau bayu alu sak ketu alu kami tapang. Tapa kian yang metu yak semua. Takkan nunu na buta ku bagai sang nanti yak suni. Alinya ya yak suku nunu bag marok tap. Nunu bagai sang nanti yak suni. Tapi nyari uka awi ni tiada ada kuksa suni. Nunu bagai urik kat tak tengah ni tinggal. Imana unok tu ni uka awi sekarang itu. Ipi ada waktu. Uwanu kiu jutinya. Uwanga guu kiu uwa asikangitu asik ni guu ditakang nilak. Taima nukali ukut ni ukaangan. Nuna butana tepang kama yu awi kutta kuksauduni. Nuna butana utmahamu lima mitingan urikattak tanga kama yu alu. Wah. Uti kaktikut sunaluktaan pinnuktisiva yuvin. Tamaini. Asyani guru kita kengeja. Ulubi orang ban, kerja siwu kita, biar orang dalam tengen, khusus dalam tengen, kerja isu kang mata, saat ane isu kang ban, guru kita tu bunga tu aja, sunan ribari pinjok kisah bagaima. Sebagai mana tak kusah untuk kita berbuat siang, tu kita tidak pangat tak cuma dari mana. Dan nipiaru, waktu hari mampu tu saya lauk tu, kau lauk tak, udah kuti hari itu. Sebagai mana ni saya nasi malam tinggal tinggi si malam, tu nanti tinggal tinggal ni yang, itu kerja mana itu tinggal tinggal ni. Tunau suruh di sini, ini sakit awal tu sakit dia waktu, aduh di sana tu yang mana sakit dia waktu mungkin. Ah, ini saya benda tidak sakit lah, amma kini ni ni pun, tidak terjawab bunga, imanna, karena kau mahu hari tu kau kisah kami ikut mampu semua silakan makan tenang sinyak tu nak tahu dah kapir tu tahu mahu tu pasrah selalu semua mikir semua tapi iman dan tak kau mahu tanda kau mahu cepat itu tamari jangan tanggung umat kau semua. Apotio kisah bahar siwa anuwe sejok. Apotio sabani, nunda khar siwa gharu. Khar siwa tiyamu. Kerema nausin naksuni, kepina khawma yu alu. Kaan khar siwa khawmi kaan liktaru ni muru. Tukuksaw la gula aksuni. Khawma la gula tukuksaw nuksima la aksuni. Sakit pedliya sijami. Piyu yu alu kizanu kitu alu. Tu yang luar sakitnya waktu, mungkin nak kau orang, bukan semua semua pun mesti zaman ini yang lekat tak kau orang normal. Tanah nak tak tak khusus itu dia ni, sunari masa nasi mangam ini, sunari mak tiu ini nasi yang orang pun tiu itu nak tengah, bukan waktu itu nak tengah, kita tu sunari mak. Tak, tapi mana sih nak suni? Kamu jangan buat aku kecewa nak sama suni. Tapi mata aku sih tak ada. Ini aku nak tak, nanti bukan kita. Anak-anak. Uye kalau sih mungkin, uye tu kain kita mesti ikhlas. Tanu uye nak, aku nak kita orang tu. Ini baru. Tapi baru nanti nak sih sih mabala. Ikan yang semua mereka urut tak sama. Tak kau.

0: Ete malila ituru tan opaksimara opaksima yaru ga ratasik. Takwa kia anit yaru lok yaru ima uparok semang itu bu ima kaman aku ruyak tuaru.
1: Kaman ila takwa yak tu nili tay mitu mau yak tu nili kaman aku ruyak lok tu. Juara lok tu ila ima atu ni ni pihau tu hatu tak yuk kita pahau tiga ni pihau tu hatu kau ilakut ama ingin nga ni pihau tu hatu ilakut ama beliara ni pihau tu hatu ilakut yuk kita pahau tiga ni pihau tu hatu ilakut maku ilakut dah tu nak luti tapi ma nalia ni pihau tu lah normal lu ni ni jadi tahu tu ti asyik jadi tahu kah tu hatu tu tapi mereka telah tui.
0: Tapi malay, tembakan orang yang kecil ni, dia untuk tanda saya ingat tu sih, nama nanti yang itu menyuruh dia kucing orang agut, sulit piak kena kata tu sih.
1: Piak kena kata tu sih. Sibul lupa mili, kukit ingat tu tel ingat tu nungila sibul lupa mili, ingat tu sih kukit apa tu hatu mili kukit apa tu ngalu. Piak dia kini nusaulah tu. Ukhaw sing ini tamagalagay gannu ayon ila piya kanirangil ayon nangin nasaw hatalaw tuwala kisiyan ili ni piliwari si malagtillugi kukitapak kukitapak tilo tapwani ni pisi malagtillugi langani tusallugi taikwa ni jawsijatut ingin balubu tusallugi akhiyatya suttugu tamawano maliga suttugu tapangatya piya tujangay galwagannu nukhatitaw hatatunullu Pisa kayo loo ako loo patun ataw sa mga email pibalan ni kulumi amalo kung wala loo ako hatatun loo tayo ma amis yung hatatun loo nakisyan na magiyaw tayo na hatala ako
0: susan likiak apatatun na yagin na ito koromik taan na ay pinila balik si malawa biyo kano na taman na iso magiyak loo yalaw kiyo ila kapi ila ahay na taan upag si malawa tasi apa kau bagi? Ila tanda le upacat tertasi. Unga situ lau kau betap bagi sini tapi sini.
1: Unga situ kalau lau tu kena tasi ku upatu ingat aku tak kalau dia hat lau tu.
0: Asal kau yang ini le ila mungkin dengan itu jauh siap tu nita betap bani tahun unga semal lusi. Kau jauh kau yang lau kau betap bani. Ni jauh tu lewat kat ini tu lau ngaji sini jauh tu doktor lau lakukan.
1: Uang ni, ini panut tu mewah ni ada tu. Uang muka lau sih macam ulu tu time atau tu pivik satu hari ni ada tu. Asli lima atau tu ni amat tak keluar. Uang atau tu kau hati halal tak keluar itu. Kesian ni jauh sih jauh ni lah jauh sih ni tak kau hati lawat tu. Ilo sih ada asyik nak tu mih.
0: Tapi mereka kay ingin kena tua pusing, asli oka kari kena nama tua jauh kena tu. Mulai panik juga begitu arupan.
1: Tapi ni jauh ingin dia lama jauh. Nah nuri atari atar tu nu ingin itu dia baru laksi mulai jaga nu. Kasi itu tak mengatu syaitan ya kay.
0: Kasi itu juga nak aku kau kau sekarang tu nak.
1: Kenapa nak review? Nuliar itu aku ni ilia apa ni? Aku kayu bakun hati lebih berlayar. Tanah kelok semajai. Nuliar kelok semajai. Ila tak cuma lo ila waktu niu. Tapi malu lok semajai utan. Kanu kau hati dik? Aku tapi matu ini pilihan yang ni mahu kau sili. Ati. Terima kasih.

0: Opinlääkylli ingi nuannummi kokita paamiljoni tikusi jepsi simon luottu ja syy nuju jang tungalo ni asiva oman ni arvota bakisia ni unor paang ju ja syy
1: tamo ko ja tukisi ja paaro automata ila ingi tikki jau ju inuk tikku aksu tukisi ja paaro mata kanu ingi mangata ni tu sanna ja paaro ko sitamani ambaru ahilla suli ingi gade aro bolle ga rotsi suli hi
0: ini kalau jauh kalau
1: tak
0: ke ingin hantar itu ni jauh tu lak foto pun nak sewa belai juga kalau macam saya jauh tu kan guna galak tua mana
1: tak guna tahu kita orang ni sih
0: abang ni galak kita guna nak tua kita abang belai kita
1: tapat tua orang berasa ku agak kalau
0: dan ingin jatuh nuli amal itu ingin jatuh kata jatuh sulitan unikka nuli am ingin kelihatan lawas semajang anak-anak siang itu go ingin roti tak lawas semajang dan sulit lagi tu ukhaw semajang ingin jatuh amal itu ingin jatuh

0: Tana mana atuk perlihat tato ini tu kita sesi ke perlihat tu ni tu aksiun. Okay, sah sesi ter tato ya tu kita perlu tu. Aiy.
1: Ingat Allah ya. Tapi tu kalau awal lah.
0: Tapi mana kalau aku kau pergi ada tato jadi tu cuma tak kau tanya tu yang ni ni jadi tu kalau aku cik. Tapi mana tak kau pernah tu kita pernah tu kita macam si amisualu perlihat kalau mata. Tabunga ilingo majak sinnik nu yo nu tilang ila si ila ayong no sila batanna ila parna parna uti si majasi
1: ataw summi uk to asimala walu attu taina la hukita parti yavut mikilo akalak pata taina kingul kingul lappa khoyana li lorto nam matago takko ni pilotta wona manna attawluti khoyana li lorto
0: Tema di mana? Tanya apa nak tukis macam mana kalau asik? Atuk kena orang pesiko. Ili dingin tu doa.
1: Tema ni yang walau munga kui kau kalah dulu asin. Nanti. Nanti yang walau munga apa nak tukis atau ikhwan macia jurnir mian kui mana?
0: Ami soal orang orang kuah.
1: Kata nak kau lagi. Biarkan orang yang lebih tua lah hatta lah tu, lebih tua hatta lagi.
0: Ilali makoninga nak jadi kanu kena kanu yang mengerti temukku, tidak kalau kartu itu ni temukku ingat sokong.

0: Ali, pinasusunga hatta lagabi, ulumi kuto ala pinasunga lagabi.
1: Ulumi king uli para si yaga.
0: Isu magila wako pinaswa ko si ulo yome. Uhabi gila wato sugit takko na nitcha yutsani. Isu magila wajaga ni nidlero te halaw yungi nama. Nidlero te halla api guma wunga. Isu magila tini nuitri gila ngam migabi. Maiko wunga, maiko kwato wunga. Then the Prime Minister Carney, Kanatamanga Katamani Palagal of Tilugu, Pia Chahalwagal Kong and Navi Pulagal of Tuhagin. Take Chamongaling as you may have to with Tunga, Kisiani, Tusarat Sanyar Nimoling as you may, Ohago to Halok to Apigumajunga, Akunikala to Tavimipinas Tigijalavi, Nukalanga Sutilo. Pisang otter lagi. Siun ni agul lo, nalau dikong itu tu sangat cerah tiap hari si macam tu hari macam ke, Allah si macam ni, nuit gaya hari hari si macam itu atuak niyo, holok si macam tu ni.
1: Amalo, takkalik.
0: Takkalik holok si macam lo, atuak ni lo. Tapi kan pinas tu, dilu tiap lagi gaki, tu sangat cerah ni mauling aja ni aku ni kalau pinas waktu si macam lagi, tu sangat cerah ni me. Pikir ni weninga ni inu nangan ni, uhaga tu halok tu apa guma bunga, uhaga jauh luar aku si masuk itu, tu sakti sini, sunat tu ina nolinga jenik, teh cuma ni halu halu na halu tu lakti na gunu nabi, tu semua hati gigi sungun ni mata inu hati gigi, unga istaring utu aga milo, tu sak na sah sungut tu sunat tu ina nik. Hanya tarik kisian yang awal jemaat isu ini mata siaga gagal orang mak kisian tu soal langsung untuk di inaugur naik tu benda ni asing ini langsung atau yang itu sakti awal ni inopisuk tu sakti si itu sungguh ni mata cuma ni dia log tu benda yang cuma himut cikullo tu sangat sakit sotik inwe awal isu ini mata nane ni kita pun saya mengat Asing itu tu sangat cair, amikar nengi mejuta cuman inu orang tua pilu, kita ko pihak tanah mangata inu urne itu vinilu nau, nalling inu urne itu mangata, tapi mahawi mahati kisong ni matenyuin, kemudci tu sakti sih kuti usu vinio masih kita halok tinagu, pihak pelian ini vinengin ni, teman likut tu aminu nabi melu, mahawi magaviali. Tusauti nui tawal leh tulungai ulah jek kau kau bet kutu ame 1976 ni utsan ni runilu.
1: 1970 ulilok si mabu kutu a nalau tinga ilan yang itu yak tu nui lok si magatigo tena DGNQ lah jau walok si maju wiwi kut. Tu sangat selagi kalau siapa memang tadi ko over uti atau tahu ina tilogi haning itu mo tu sangat itu tilogi tu sama hatta uti hati ke hatta siapa mata wiwi kut allah bim mew tangit asingin ni nunalin ni itu ni tena sana jite me itu ni Steve Edwards mik atau kalau siapa yo. We.

0: Nā lau te Montreal me au latau lau si mai o taman na pina suakta wa le esti lo short wave kut I lei cha mana ga yak kutu sakti si yeo til lo gi taman na no na la gina mo angi hati gi goti leo ga suar ne a short wave ku wallo tu sao ma titsi kutu yo hatta si mai yo
1: ullo mele as at chigging ile tulik mau haritau yakku ullu sai nam tapwa sai nan noita de chigum na lagatta goma tuwa gatta haritau yak migot ni matun takun na ge yaksota mahaitu ni alla khila luwak ni atun pina swa si lo me takun na wala migama tapwa sai na khila luwak ni angin da swindlo noita lerir to haritau yak kwale anak to gata lo me takun na sugu atoktaun samareyal olorsuin loharitaul akkuutu naalautikkuutu atoktaun inni saulorsani ohalautin pivalliat lugi minnigalaut samare hattalorsimagattali ohalautin sivanistarma akpaissutillangi hattalai mat kiusaagastut maannali sivanikutaagaluarma kiutteil samare suungulegatta tusagotiasti simalugmata Pivot layer twin of stilo, pivot layer twin no matter. Takon nidlerutting or Romalo Yakarli pivot chain at your yasilo, you got my pinna saw, you know you mean. Pivot Chahaloa, La Pia Chahaloa along with Manga Pitaconia Kednahoma, Takoninga, Inonet, Kaiti Chigar, Romachungalo. To Sarachaner, me bigger nivini, a chigging little mount, Ulumimum. Tei memmat pivalliat vinnamat samakkoa tei mangan. Silak juomiono ungaistu juomiono takunna tauge ja runna laksuti suung mat ullu mintein. Atsi ingi lutuk mau teitsumain tangne. Teitsumain tallutu alo jaalak mat teikkoa 1970s ni teik. Nipiliare jau, nipiliare hattasima jasi. Nipiliare jau hattasima ju, inutuhau hattasima ju 1970s ni 1980s ni lo. Tu sakni tulang ya lau sung mata na lau kaya ni. Teko anak aku mikir tiga lah jek kali. Ni pilih kaya lau sung ni mata ilcinu. Pini so hati hati si mata tinulu. Kutu kami tu nang itu asing ini nuna ilni gasa. Nak aku mih honga. Nak aku mih jatuh hut ni ramali.
0: Teko anik aku ni pi. Uha inom mariami soalu inu unne tu ni pilio hatta sima ya but asittin ollo ani pilio otsa hatta sima mista tamo ngai na simangi to ta mata taiko avatakut pigo masima mata atchingin nik ilo na long inne ungittu na lo nangito ilo na igast limangin ni tu yu la mi ya galo abu taiko ninga nipito hal ni kai valo akto no ni pilih aja orang tak si majunik ammaloko ni pilih orang tikalai kasat guna raktau dia metu nillo tujuh lauk si maja but makununga CD gulu yaktu no DVD dia metu no ya si mamata digital guna raktau yo ni pilih ok sweet atuin nauti langat sweet sebunit satinno ilaminimini unikkaatang inni tusaagumajunut atuinnau tilaaksugit. No atsisi mammata inue hawaima hummiyakka naalautikku naalasuut. Teikkua ilavinisi inogunneituit nipingit piuliaktaumata avatakkuni hawaima laakku. Siammalut taannatau sibisi nuatsi vielu hakmiman. Naalautikko oti osima oli maani Kanadami. Uke oktatu ilautin luvu. Nuatsi vi hakmiman. Hauima jau ja hakmiju. Tamakkoa ilniä tuli jilluun niin. Teitsumani hanvilu oti ohattatu vinnun niin hauima kasuaktiit. Hauivi haunnaga jakmiju. Inna kaago atuktilugu sunakea udlo naalautikkuu loktuvini unna pitsuti.

Ilegi lafta bu da utsak sevgi ana atuni la utsak kanan ana bung mipi vale pianik pata. Sila lagi ana bung utama ani kiva lang min amma kacang minit sang na tamalu talu tunga sulau migitsi. Dosa yaksamin.

0: Angan la lokop luninga ana na ge perak tulung man kai ni luklun a tai na lugi me la gama takponga tai ka ekko kilu na la ti luma ko khaya la mi ma khelang na suti tamonga ik katum wa ga lo khunga ayuli la khimagama Iglone Camillachunga, Iglone Camicimablunga, Bilachimagama, Ochumat, Romiglo, Itigama, Paumi, Hukta Terrela, Tungola, Pautena, Hukta Tigia, Pim Marsuni, Pingman, Kivilachimagama, Ectoctu, Ipumu Nikilachimanamanga, Nikimanga Ectoctu. Ipum nunung kalwaklu nikila ng mga puing ito na sunga tapo ng alak dito ko ihimat ng ata katao yalami tamo naap ko ililugo tapo na alak dihil kipang galaman okit yung yang alak mo ngo akto takong ino mga takong yalak mo gama Aku niung itu kala wahai to kata lelak tunggu tulak semoga mah jana dah mengat kapi hui nadi lama lalu hui tu mengu lelak semujung ah
1: kano uktu kah lagi tak kau ikuman nanti kau walau kau lelak sudah kaluk ya
0: awlak pada iglu to pada hilahinu pekati iglu Nacca seorang yang alam nukilah sinulu, tapi bercengin nama Muhammad. Bingi biarlah waktu tokongahin nalarama.
1: Kan orang hikti kebluti higya me Muhammad.
0: Orang hikti dah, orang hikti fah dah, teman orang kini cuci mikit nangan itu galah. Awalnya cakap galah, kau ini yang ni lama. Ayak tak kau malu nak kau ingat nama?
1: Kalau nalu yuk lelau kalau apa?
0: Nalu yume lelau kemak lelau tu ngah. Nalu yuna adungin nahu lelau kemak ya.
1: Kalau ukiok kau sedih?
0: Iti ni ukiok kau koma. Iti ni semua belum kau koma. Tama nak kau ingat ni. Ilu lagi ada lelau kemak juga.
1: Mana? Kivi vali alikabe kano kivi lakin nakpagbalune nuita katta alawalakbe kano ilulok alawakbe
0: taon nga aluan tikin na kama ak taon nga hagliya ang mga aluan puyak tokta lawama puyta lawalak tunga okumay tulong maiglo niyuma okumay gilak palalaku Ihu malau kami juga tahu nunga aluan rudi kuma, tambah nunga aluan golunga tak punga nunna mawah sunga ihu malau kami galuah tunga. Ihu malu nunga tambah nunga aluan sedikit paling ini nama, we yakto we menolak ni kuma, we patu akhirnya sunga anak halau naya akhirnya sunga piyak ni kuma, kiri leh ya ama agam ni. Kanda kata di belu tahu tu kamu tak paksa menga tak pakai ini tak pani hingga mesti tak kerja mata hingga teman nak nuna nala nala nangis cemerlang mak kaki mablu ni tahu tu cemerlang tu ngah inung ni imani tahu nanti uitat cemerlang tahu tu cemerlang kakak ini tak pani timit ini hek hilahin orang ini mak tahu tu ini lak tu galak Kian awal ini yang ni lewa, anak-anak buka haluk dekwa. Awal ini tahu tu tak tergalak, iman itu ni tak punya semangat nampak. Tak punya nuna kikling, nuna ngi semangat tak. Kian iman itu ni alwa, orang hit semangat. Tiga hari lewat tu galak, tiga ni jadi nak alwa. Iji pasut tu mas, kanit tu nang lewa lah. Tak uyang ni jadi lama tik tahu kata tu lama hilah ini ialah okey tak kongila.

0: aku taku yona hubluma hile hinda mti mi hiung ina lau tang nuka pia na gumi tau tu yo me lau khima yo auli chele wing ta khani ri na manga
1: tai mole kana ane khala khala bila ga ima watane ima me ma ane khala ne
0: ima mi ane khana ta ma ima mi ne khala na ta ma dalbe to kamya kawi mang ilak lekin na mi lak tunga hugal wak mga manu na uli jing imi lak tunga ima na na tua ama na uno katete kawang ito
1: kahiling na lakay lang
0: na ulo ni kahiling ito na tunga rima ima mi pigyat na tua ama talpa to kami na tena anak haya lang ito ni takpo nga go anak haya kalwa ang ama kapwa kita lulak to daman na ima tak pun anda kaya sama tak pun nak cek di telok.
1: Kanu kau lihat mak nik kita juga kanu pijau lak pun.
0: Nik kita juga mali puing itu nak sunga tak pun anu namu tay nak lalak tiup tiup melau nama ngak puing itu nak sunga zaman iman kata ya kangen dan kata ya kalau kita puja suhu puja dilihat lu tahu nengat bila raya nak tangga tau tuk tolok tu keluar, awal lagi ni nama. Kata ya lamun tenggelam hilang, utama nama hilang tu, hilik tu pagul. Ya kamu ni cendera nama ngah inu kamu belum eh, kau jadi bakal apa ada nak pilih lah kamu yang inu pilih lah kamu yang kau yang nama yang fakta kalau ayah kau yang aku, kau yang juga jaya aku inu hilang pengatet nelayan pun. Then no longer put Kayuhinia Lang of Hakimagaloama. Then Nalaki Himata Jungan. Then Maudi Yolokayuvalok. He lay in the Audi in a rag park. Twang it now what out. Villa I looked on Manga. In a royal look bunga ulumi. I got tuning a duck picking up. Who gets the little look? There's one Lalaki. Kita mahu mengajukan awal ingin nacemnya sama iklim tinulia sama anak hal tulang sama go ama umat juga go kaning itu ni ama lubang go figur juga sama sama kuning kihani go taraf minga umat juga uang mat saya ini jadi tuaga lewa ni aku menghitung kalau belum go anda hitung kalau lama dan ini juga di dalam negara.
1: Sama. Dan ini pergi aku dengan unik kau ni. Kengom mereka yang hui tulang mata ini ialah tak pilih tu aku unik kau right now.
0: Dan mak. Ada yang ada terbun hingit tau, upeng anggol anggat, ya kau sedih yang ini aku ni nak cilek hulak mat, kamu tu nanu, kangen wat nak suni, nanu kami ingat kat nak suni, nak cilek metu hulak mat, ya kau datang ini aku ni hingit tau, dah cuma ni iman mat, tak pani, Kengo mereka yang itu lawak tak tak pilih kau yang itu tak ada rencana mac puyak tu lagi kau ni mac yak mac yak hingit tak kau kau tu kau yang ulat mac tak kau yak semua kan kau mac yak aku kau yang cema mereka rencana kengo mereka yang itu ni ngah kau tu kerja hingit tak lah imak kau malah aku Tapi mak, ada tu siakan kami yang imak atau pinak nak pahilau kami mak tuk dunia atau kalau atau pelang mak ada siakan imak atau mak imak atau hendang mak karena imak bagi angin lek jumat tu kali nalu jumat imak atau juga luah dia ni tak mukal kau mengat angin jumat aksional yang lama aksional yang semua orang ni kaki Aksun aku nuhulak lagi, tapi mak, atau ayah kaya celoi melangkut, kerja kaya langkut, ini tak.

0: imakhimakatta tungtu awa ungatan imakhimakawma ayulle qayalawmat amuqqalaw khimayaw amuhimallaqtigu taagunga angeqawyaa khalilaw khimayigu noqrannamu ayulillaw bilaqtugalu kiyani Aulangilip palaw khimayigu ikuman ayarnartuwalawqtut igaliligiyakuluy Aunukato khakaluangila migawa okalloy khalawalallaqhetayu
1: Iyornaut khalokhangila ila iyornartune unikka khakaluqangila dille
0: Iyornartumigila unikka khakaluanginna mamanaoyo Unikkaartorum piksakaraayaqaluartunga maana oqalloi khilaqimngitaama ayuttuyugama
1: Skiduku maqainnermilluni aulaiyaqarpi nanuqqiornilluqimi
0: nanuqqiyugaluartugu yaulaiyaqaluartuga upengaakkut Pikkullu, hilehinullu, paanikhalillu, takponga julain junmi, takponga lohkhimakapta, paanikhalik ayungitsiami amat, kidukut, atakakta lohkhimmatta yungmat, paanikhalik ayoha tatamunatu wakta, igli wakta tutungmat, takponga akianu ikaa wakta tutungma, hilehinu ikaa hongikkalu amagu. Piyulahuyuluni piinalakmat illatsiamalaqhimayugut paanikhaalik attaqaqaartuqtuummat taikangaattaqaqaluarqun imaaloqiyuqtuungat illalaqhimagaluartugut
1: huyyo
0: uhi yanna kalinngillunni ataqaartartuqtuungat aya aulajummi tuwaqtaqtaami attaqaartuqtulaarqut Ayung juta panikali.
1: Kalau liga mai apa?
0: Kido ngada ngak ikan pukin nak hamu poktu nak hamu innaami tama ngak ikini yang ima to.
1: Kido ngali.
0: Kido ngakai juga lah. Iya unat tulotok. Ila iya unak itu ayung mada iya unangila angat. Amma. Hila hinuluhuli unia melaw khamu miyotiyo kaya iglaw na ngilaranga iglaw na khito yuk na ukaw hita ka unia yam
1: Kano kaya kaya mo piya?
0: Kaya yami unia sunu hila hinulu nangyanak tutungman hibulimun uwam imaakala tutungutam mo na tarayong kanegu neok hibulimun ibalok taala biyat wakaya yamun Pikum bikin datang sendi tahu kahit hilir hinulu unia mereka tayar tikum. Ia untuk cemerlang sebagai orang kian ayung itu cuma ia kehana itu le ia nak yang ada ia nak itu cuma kita.
1: Ia ni ninggalan dalam kemerdekaan ini ayok kita ini kini muda itu ngalik lagi ia nak kemerdekaan ayung kita.
0: Ilaika iyo hartengilax miyaa ayungit samaamat ayungit loymela lunga pani khalik hila hinuruut ayungina khawlamat kiyani iyo na ayut samaamat pigayut samaa umma lumaluk turun imaluk elkangat iyo na ayut turau
1: Nanili, mana pangnakto kanakanigi yung ane nukakto miloke pero kamala ko bi aw yakyok talo ko hitaw nani
0: kaya nung mi aw yakyok hulog tuut ama kanyak sinung mi aw yakutak pantag yakyok mahulog tuut dahil di utawan ni kanyuan Aliyaklo, kagyakhe mo yun. Hinitayakhe mo hulok to aliyaklo.
1: Kano kaya unik kami, huna meron.

0: Ini karena kakak lagi lawan lah. Mana ya, tahun ini panggil aku tahu.
1: Angayud lo. Tuga ma alayak lo. Pingahob lo, makait talo kalaw nila.
0: Makait talo kama yung galak. Namun makait talo kalak tuk.